wala hadutat karmas kartujine daga do do gremi tuku basamarum jalal yaya isenu la sideta karmas ne minga sikke ne bakor sisi surusa de karga jine karama korgulun kan karas ne roso gremi tarjiku do bidin kan paje tuni berti tuni tar sisi sar de karga jine karam karjine jugana do dro munda kuje tarjiku do bidi gu tarjiku do bidi maturam berti le sikarsia kuje ne jelay ne lembol do nongo masin le chokwe gabriel maturam du balantelum gaisko kanje kilamia tilbulel dineji chokwe gabriel ta kokupa gu dotar

assalamu alaikum onon kettobe ko baruji be den gal fulfulde hande dum nyalo mare asawe nyalo mare sappo e joyi lewru jeta tabru hitande jene didi e no gas e jeego gadon ko baruji nyalo mare hande dum mi e non adam muhammad wajir bondo wakare kapin.

Wate ya burung mana kusen doa isubre kian harum sena kani kaki awak agak dulu kia kara kain anak baltak jaga dah video kau mana ni jiwa sakani kita ilja ini terna kian harum sena kani arak sakani kita minjaga kakar kanda pelai ya biru jebi umkul karaku. Burung mana kau mateni nohmu, algida ngomu kau mateni nohmu, gak dah doa video kau ingwa cakyomu. Gre, sen dia dulu nata kau burung mana sen dia naru, lungi cian gak jang kujup nata kau naru lungi nata naru ceringa way. Ibrahim mata mumi nata naru way. Lungi apa lah untuk kabin teknik. Karena tanah mana kasar kita mata nana abang mana sen jauh mian macam lah untuk teknisnya. Lungi canga sanggup kaya angkereo awarai. Awan dari si dan tiada. Lungi orang yang mungkin lungi cari orang yang gua. Dan yang macam lah lungi canga gym taruji. Kira ingat juga moga ada itu ya. Aja literna sahkan kita menjaga. Kalau moral level leh, pikir dia biar mukoy mukaraku. Alak mana terhadap level leh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika nanti jadi kanji, pokoknya ilah tunggu kau cari orang tinggi, oleh ilah tunggu di mazhar. Dari kau oleh itu kau jadi nak, apa bahasa pun apa nak, kau jadi jalan.

0: Merci la vie que tajilo sorte si malgré les limites psychologiques la ou radio diffusion nationale tadienne doka gloa ce quoi que kad mama made ceci que ta sarambangi konang mangi so que tajilo sorte ngan gdot ku jogi di jo Masa ku kunjuru tu ake birala wasesi madrine Umar Idris Umar mata ma sesi ngan bangga asnya ku so bola mamuan made ceci tajilo sorte bola Jadi memang kada si bola indo ku tigi dimia na baram kriya dina ut kembal ku tujuh kujuh kalung ke meh dot mamad si pasai bego tu bam diri si ku tolam mam tedaya kadisi bangi songan ke dot ikut so menambi sit na jiku dobe tu go na jiku dobe tu tam tol tam diri si rem bangi mi bye bye ya kadum ramad si ku tong ku tong mendaka kada wake up in teknik bai agidi rigobert ni ke regisseur d'antenne san alifa micro bai lionel nomen gar mad si pa ke tak lagir jawine kum jiki ketia mralaf ya ngai isi ke bedaya ke ke kan ajili gege Besa dagi gig betagi gileni wala umra si lafia bubo ha baloni kubonga dira lafia marete ki gig misi gumbong te ne dam ko joli te ba umra si lafia ke tajilo solte ta
1: Nan jadik nam namari jurai dewa, watak singang majadum ranwewa. Ayo, gunungi rawa, watak singang majadum ranwewa. Ayo, bonia diandam noy, watak singang majadum ranwewa. Ayo, bonia telgutu, watak singang majadum ranwewa. Ayo. Dalal kirawa bata gingang majadum ranwe ojinangai kadaira le semma bata gingang majadum ranwe ayo itapak ngalwa bata gingang majadum ranwe ayo dani jaduguya hoi tog singang majadum ranwe ayo gitari nata watag singang majadum ranwe wo aye aye dai bra yere aye aye watag singang majadum ranwe ayo aye watag singang aye I'm not giving up.
0: Wala nika moni kinya kogu awaron sain mamteda mbiri yasigi ya kade simbir urkol. Nika nyinga tolum salomo yombadum ester lardum juli. Lele tayodu bernis golbe bandang lane be tutu pierre. Bandang bay be kutu ta bandang lay be tutu tu pierre. Bayi gong kais iku leoni bayi gong iku ne kar bayi majibula Hortense iku telem gais ta kem do iku depite deyo do jinga Roseline iku kutu Obay tuan ni ke Chantal ba malang ni nantan dod na tu naun ke kum kongay kada nanan bir kelayo. Adi bir kelayo ngokon dike jengak ke kong do bende kade dir kurang mari. De kurang mari. Ba de kurang mari ni guto kundo vondro jin do siri. Yena wu tu kon jinji keme tu adi kembe ke bebal moileni ning tu. Ik ndo samaji ndo soso ina wutu ko ke nji kame to kembe ke bebalum te. Bir kala yon to nat nji singi de ke malang ke njame nat la u bongor. Maji nat ni maji koso. Samuel. Nji kembe ke beno itu. Ake. Ge ke gonang ke kamurun tu ko. Ayo tuan ke ingik gunang ke gabung tu ike maji moi klizon. O isi ingik ni gunang ke France mbaik gong Evariste. Ni malang si natin si imbir kelayon tu. Nandatan si ke delegasyon dikena awun kembe ke bebalim tu najia dubio ni. Tel lewatan kembe ke nyamin atla majari gotio ni atu. Ba gotio ni lagi rik ndo kutikiti so ba tagbe adumbong kada tege kundo kutikiti soso ina wut ni ba jam dogi anjing atolum tu ba di kar jinga tolum salomo i karci atun tadi ngor ke iglise 26 ndang la ib gir ko dia jondan jide gir ko dia bainde israel ik gir ko dia ndoa Guys, okay, gir ko dia kumabel laubele. Gir ko dia dani de laubele. Gir ko dia mark bayi ndir. Gir ko dia pol telel. Okay, gir ko dia lei liyei gem bondo. Malan ni ni kembe ke. Jamin atla naun kum kongai. Kade nenan biar kelayu yang gokong de kejia. Bende kong de akei. Ngon kiam de. Nike ne karnoji Laura Denise.